Ya, pagi-pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua. Have a nice weekend untuk kamu ya di pagi ini. So, aku temani kamu di pagi ini ya. Pastinya kayak gue temani kamu hingga nanti jelang sore hari nanti. Operator studio pagi ini kita juga masih bersama dengan Bung Petul Selolim dan rekan kami juga yang bertugas di pemancar fan hadir temani kamu teman perdua. Anyway, kita di perdua hitlist lagu-lagu pop Indonesia teman perdua. Oke. Aku nantikan kamu yang ingin bergabung bersama di Broadway.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.

0: banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ya, Fijar, dengan akhir pekan memang related banget ya. Saat ini kita juga lagi menikmati akhir pekan. Aku yakin kamu punya agenda yang positif juga untuk bisa dilakukan bersama dengan teman-teman kamu ataupun keluarga kamu di pagi ini, teman perdua. Cuaca di Kota Langguran sekitarnya sangat cerah sekali, tentu jadi penyemangat untuk kamu menikmati akhir pekan di saat ini, teman perdua. Gue nantikan kamu yang ingin bergabung di Perdua Hitlist 0812 888 03952.

saya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Ya teman Pro 2, kita bersama di Pro 2 Hitlist lagu-lagu mancanegara. So, aku masih juga nantikan kamu yang ingin bergabung di saat ini. Selamat menikmati weekend seru kamu teman Pro 2. Aku nantikan kamu yang ingin bergabung dan request salah satu

Kita balik dari Arena Grande, Twilight Zone, dan juga ada beberapa lagu tanah air juga ya. Ini bakal seru karena aku bakal kasih kesempatan untuk kamu bisa request lagu-lagu mancanegara dan juga lagu tanah air.

Ada yang mungkin saja okay, lagi mager jadi memilih untuk tetap di rumah sambil quality time dengan keluarga juga di saat ini, teman-teman. Selamat pagi dan semangat pagi ke kamu, teman-teman.

adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

59 ya. Bentar lagi sudah di jam 11 pagi jalan siang hari ini teman berdua. So aku ajak kamu kita ikuti Music Planner secara nasional dari Produa dari Jakarta. Bakal menghadirkan bintang tamu kita Irang Arka, Terani Klis, dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Selamat pagi, jelang siang, dan selamat mengikuti.

Kosmopan Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Musicpreneur. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo nggak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Musicpreneur di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kalsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Mbak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nafi. Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Dan rame ada 3 orang. Oke, Mas Rio. Kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pae Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang nggak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini. Okay. apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar. Dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arka. Tadi typo namanya kurang satu.
1: Oh iya.
2: Seringnya ya, jadi bingung. Ya, saya rasa sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang pada dapat lah kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak ada. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk

0: Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
1: 25 ya. Lagu, banyak 25, banget ya.
0: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama, misalnya dari Sabang sampai Merauke, itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya, begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini, kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru, dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, kamu aransemennya dari Pai. Gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Lani.
1: Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih inget gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
0: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan gitu. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
1: Yeah.
0: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Sinergi Pon Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
1: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Karaininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 Window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Sinergi for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Selikan Esther, ada Pai juga di situ.
1: Oke.
2: Okay. Itu nyanyi lagu Rumah Kita itu.

0: kita nantinya. Itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu. Atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga tadi tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
1: Oke. Okay.
0: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu. Tapi harus ada generasi
1: ya, yang generasi berikutnya
0: memegang yang tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
1: Ah, setuju, keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
2: Keren, semuanya nasionalis sekali.
0: Kalau begitu.
2: Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
1: Okay.
2: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
1: okay.
2: Kan. Iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya. Pokoknya ya. Gitulah. Terus sampai ya, akhirnya. Iya,
3: betul. Nomor 2.
2: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum ya, kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin luar udah tahu
1: lah Bang
2: Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Eh ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget untuk kepercayaannya, makasih.
1: Wow.
2: Seneng pokoknya,
1: okay. Seneng
2: banget.
1: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya apa namanya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
2: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
1: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke? Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya. Dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

0: Aduh, ngobrol lagi tentunya gitu ya, dari
1: kan dalam itu harus tahu ya bahwa Tuhan boleh sama kita, harus tahu ya, mulai dalam nulis itu agak banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Kan bahwa sauma orang pengen kayak kita gitu, buat gitu. Yang punya adat ketimuran menghormati gitu ya, mengayomi yang saya itu harusnya. Nah, juga pesan yang juga Korea-Korea. Ain kita jadi diri kita. Nah, masalah kita bisa masalah yang tidak terselesaikan. Nah, itu sampaikan kepada anak muda di tentu karena pandangannya gitu kan itu, dan kita sudah diberi oleh
0: nanti Indonesia
1: harus begitu.
0: Di, mungkin aku kalau
2: gimana adalah lagu itu agak apa sebagai
0: okay.
2: Manusia yang mulai.
0: Tapi ada kesulitan nggak punya mungkin buat Irang kesulitan?
3: Ya, nada ya, buat para cara karena semangat di dalam lagu itu. Ini anak Indonesia tuh kalian ya, ingin menyampaikan di semua itu jadi bukan bisa membuka mata anak-anak K-pop ya di luar itu coba sampaikan itu dia bermaksud sangat kepedulian. Jadi harus bangga diri. Boleh kita lihat, bukan nggak boleh. Jadi memang seluas ingin kami dari
2: tambahan okay. Yang terpilih kan keren kan, yang terpilih oh itu
0: kan. Tapi berarti itu tadi udah patahkan gitu ya
3: deal. Enak gitu ya Pak Ire.
0: Nasi berdua ini soalnya seru gitu. Siap-siap
2: ya.
0: Oke, karena ini tadi katanya ini adalah kayaknya teman berdua. Keren. Oke deh, dan ready class.

0: banget ya. Ya. Rock bluesnya kencang banget sih. Yang pengen lagu yang cocok sih. Oke, kita coba Bang Irang deh. Ngobrol-ngobrol juga dulu gimana ceritanya.
1: Banyak, jadi gak monoton. Mana nih ini?
0: Oh, emang multi genre anak muda bisa menikmati ya, itu gitu ya. Dan apa yang mau disa anak muda dia? Dulu deh. Atau
1: buat RRI yang bisa bantu yang saya katakan buat saya dan visi bagaimana bisa menyampaikan pesan agar kita semua bisa merawat keindonesiaan kita. Ya, mudah-mudahan melalui lagu ini itu bisa bersinergi, berkolaborasi. Begitu nilai-nilai itu, maka itu sudah macam kira kita tidak mengalihkan itu tenaga kita kuasnya ya. Jadi kalau rakyat Indonesia mudah-mudahan untuk
2: saya pertama terima kasih juga kesempatan ini untuk mendoa titik data penghabisan tentang cinta tanah abang
0: terima kasih Mas Irang udah menyempatkan. Saya ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8 kalau pengen aktif
1: album keempat lagu atau sih.
0: Nah, ini keluarnya rencana semuanya.
1: Kita rencana. Kita kan sambil momentum ada ini nyanyiin J-Rock nanti mungkin tuh puncaknya di 17
0: ini. Eksklusifnya dia bisa di mana, Kang?
1: Sinergi Indonesia khusus untuk album ini mengambil itu kita memperkenalkan bahwa kita asal bahasa Sanskerta yang mungkin udah dilupakan orang. Ini kan kemarin dibuat proyeknya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali. Tahun lalu. Ya 8 kali. Sosmed-sosnya namanya judulnya Indonesia. Lain aja sih.
0: Okay. Bisa langsung di follow juga. Ntar update motor juga.
2: Motornya. Iya. Ini kan Irang 22 gitu.
0: Apakahnya. Siap. Nah nanti di follow. Jangan pastinya nanti lagu-lagu bisa. Terima kasih.
3: Ini di Nada Bumi Indonesia yang bisa dalam ini. Nah, saya juga ikut andil dalam posisi psikologi dan juga tapi melihat abang-abang senior sepertinya kalau kita nanti kita bisa bekerja sama bisa juga ya. Terima kasih abang-abang semua
1: pada bagus
3: tuh mas selalu di single-single amin.
0: sukses oke okay, kalau gitu teman bro dengerin kita juga planner minggu depan pastinya Mas Rio cabut oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rio Bang Dodi.

0: Rodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Rodo 3 Mei 2006 ya. Kembali berdua ritual terbaik kamu di siang hari ini. Menit ke 1 bergeser ke 12. Selamat siang untuk kamu yang juga masih tetap pantengin siaran kami di Pro 2 RR itu wal teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran.

karena kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video
1: nomor 2 Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, tes di Moni Piala Dunia itu. Oh, podcast

obrolan soal tiap TKW yang juga masih tetap stay tune di Produwire Ritual. Aku bakal update juga informasi dari dunia UMKM. Akan hadir temani kamu di siang hari ini. So, tetap stay tune di Produwire Ritual. Teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Jifi.
1: Ya, kalah lagi.
0: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
0: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang, tahu? Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
2: Nyamuk. Ya, nyamuk. Selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran, mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu, kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengungnya yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina. Karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki...
3: Taukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Badri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Badri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar

0: tahun 1819 dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: If you manage it.

Ketika perlu bergeser dari pukul 12 di siang hari ini, teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu yang juga masih stay tune di Pro 2 RRI Ritual. Ya teman Pro 2 aku, masih teman kamu juga. Ragam informasi menarik juga masih aku hadirkan ke ruang kamu di siang hari ini teman Pro 2. UMKM ini memang menjadi sebuah pilihan yang sangat luar biasa ya untuk bagaimana kita meningkatkan perekonomian kita, apalagi saat ini Gen Z sudah mulai banyak melirik bagaimana berwirausaha, menjalani usaha dengan berwirausaha, karena memang UMKM ini berpotensi besar memperdua untuk bisa memperkuat perekonomian nasional. Satu informasi untuk kamu teman berdua, ini tentu bisa jadi inspirasi juga untuk kamu. Kayu terdampar di pantai Bali dijadikan kerajinan bernilai tinggi. Wow. Teman berdua, kayu yang terdampar di pesisir pantai Tabanan Bali disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomi tinggi oleh Wayan Sudira melalui usaha Ulu Sari Handicraft. Limbah kayu laut diolah menjadi produk kerajinan yang kini menembus pasar ekspor. Wayan melihat tumpukan kayu yang terbawa ombak bukan sekedar persoalan sampah pantai, tapi justru memanfaatkan limbah tersebut menjadi peluang usaha yang mendukung ekonomi masyarakat dan lingkungan. Kerajinan berbahan limbah kayu laut itu sejalan dengan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait konsumsi dan produksi bertanggung jawab serta perlindungan ekosistem laut. Nah, teman berdua, sejak bergabung dengan PNM Unit Layanan Modal Mikro pada tahun 2017, Wayan mengaku usahanya mendapatkan akses pembiayaan dan pendampingan rutin. Dukungan tersebut membantu pengembangan usaha menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Ya gitu, jadi kita harus benar-benar jadi melihat segala sesuatu menjadi potensi dan peluang, apalagi di bidang UMKM ya, tentu bisa menjadi manusia-manusia kuat.

0: udah dikasih pinjam bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Mon? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam dari lalu. Mana?

not, you'll come find me.

0: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada yang habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, Mas-mas, ini tempat kerja sendiri kok dicelek-celek. Gini-gini loh, walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup, toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
2: Meskipun

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi ingat nih, ingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi.

Kita awali di tempat berdua, produk sports ya, gini dari olahraga populer sedunia, biarlah dunia, tentu sepak bola. Ya, Meksiko targetkan juara perdana di Piala Dunia 2026. Meksiko bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka akan tampil 18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan Amerika Serikat. Diketahui partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah pada tahun 1986 mencapai perempat final. Catatan ini menyamai prestasi 1970-an dan kali ini Javier Aguirre menargetkan melangkah lebih jauh. Aguirre didukung asisten Rafael Marquez yang membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa pelatihannya di tim cadangan Barcelona. Meksiko lolos sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Serikat untuk edisi dengan format 48 tim diproyeksikan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

Masih dari dunia sepak bola, teman berdua Federico Di Marco resmi terpilih sebagai pemain terbaik Serie A musim 2025-2026. Penghargaan Most Valuable Player atau Best Overall diberikan Serie A kepada bek sayap Inter Milan tersebut setelah tampil impresif

0: asal Italia itu mencatatkan 6 gol dan 18 assist sekaligus memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Serie A. Selain produktif membantu serangan, Di Marco menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak di kompetisi musim ini. Meski meraih pencapaian di video yang bilang, Di Marco menegaskan bahwa kesuksesan tim tetap menjadi prioritas utama bagi. Demikian Pro 2 Sport di siang ini. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Baru saja kita

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital, bro.
1: Oh iya ya. Oke deh, bro. Makasih ya infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga.

dari Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymn Assyria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: panjang sekali kamu, Ray. Di gak asik kamu, Ray.
1: A few moments later.
2: Enggak, Ran. Itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
0: Yoi. Gak usah terpesona gitu dong, Ray.
2: Dicuci dulu enggak tuh bajunya?
0: Ngapain dicuci, Ray? Ini tuh bau baju baru.
2: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh enggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi.

I don't know anything. Yeah, I get emotional.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

Kamera 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia yang tokoh, broadcast, balik bola, Google Man vs Machine,

dan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Selamat menikmati.

Setiap waktu.

baik hingga nanti jelang nanti malam. Ada menyusul Sal Priyadi, ada Titik, kemudian ada juga Samir juga.

0: Radio FM.
1: Dengar terbaik kamu.

ya teman terbaik dimanapun kamu berada, menikam 45 bergeser dari jam 3 sore hingga dengan koleksi manisnya sementara mengalami kompetensi dengan kamu. Soal sejarah informasi Kauna hadirkan untuk temani perbarui informasi.

satu tips yang kawannya bagikan dulu nih untuk teman terbaik. Karena memang akhir-akhir ini kita juga di kasih sedikit apa ya mau dibilang sedikit tekanan enggak ya, tapi memang bukan sedikit sih, banyak orang juga sudah mulai mengeluh. Ini ada beberapa bahan ataupun ya beberapa bahan pokok yang harganya naik cukup signifikan, mungkin salah satunya minyak goreng dan lain-lain. Ini membuat sebagian ibu rumah tangga juga udah ngelus-ngelus dada ya, kira-kira ini bakal bertahan sampai kapan gitu ya. Nah, bagaimana dengan para mahasiswa yang ngekos, yang memang harus benar-benar bisa menghemat ya pengeluaran mereka tiap bulannya. Nah, ini ada tips nih hindari boros dan tips manfaatkan promo yang ramah di kantong mahasiswa. Jadi kamu bisa cari-cari nih kira-kira promo-promo apa aja sih yang ditawarkan gitu ya. Karena memang di era digital ini belanja jadi lebih mudah lewat fitur flash sale pada berbagai platform e-commerce. Tren promo dan diskon kilat seringkali diminati mahasiswa karena tentunya ramah kantong. Namun sebenarnya ini risiko memicu perilaku belanja impulsif teman terbaik. Iklan dan algoritma media sosial terkadang terkesan sangat menggiurkan dan membuat sulit menahan keinginan berbelanja yang akhirnya malah menguras uang saku. Nah, agar tidak terjebak dalam pusaran belanja impulsif tersebut, ada beberapa langkah nih yang tentunya langkah cerdas yang bisa untuk kamu coba. Yang pertama, kelola rencana belanja jadi lebih teratur. Pastikan kamu mencatat daftar belanja dan anggaran maksimal agar tidak tergoda membeli barang yang kurang penting saat belanja. Bedakan kebutuhan mendesak dengan keinginan semata supaya keuanganmu tetap aman dan belanja jadi lebih tenang serta hemat. Yang kedua, e-commerce Indonesia sering mengadakan pesta diskon besar seperti kilat harian, promo tanggal kembar, hingga momen gaji awal bulan. Jangan lewatkan juga puncak diskon tahunan Hari Belanja Nasional yang rutin memanjakan pembeli di akhir tahun nanti. Nah, catat tanggal penting tersebut di kalender gawai kamu agar tidak terlewat momen belanja hemat ini. Nah, sudah membeli barang yang kurang mendesak sampai waktu festival promo, terbaik pilihanmu ini resmi dimulai. Nah, untuk tips berikutnya, dapatkan promo harga lewat koin dan voucher. Teman terbaik, untuk kamu ketahui bahwa kumpulkan koin gratis lewat absen harian dan manfaatkan voucher perbankan atau kode referral teman untuk belanja hemat bisa lo. Nah, jangan lupa gabungkan voucher diskon, pengembalian dana, serta gratis ongkos kirim agar total belanja makin murah. Yang terakhir, perbandingkan harga antar platform ya. Jangan terburu-buru melakukan transaksi pembayaran di suatu aplikasi belanja daring favorit kamu saat ini juga. Ya, mari bandingkan dulu nih harga antar platform dan gunakan fitur pemantau harga agar belanja kamu menjadi jauh lebih hemat. Sebagai mahasiswa, mengatur keuangan di tengah godaan promo digital memang butuh strategi yang cerdas dan tepat ya. Melalui perencanaan matang, kamu bisa memenuhi kebutuhan kuliah tanpa perlu khawatir uang saku bulanan habis terkuras. Nah, mulai terapkan ya tips sederhana ini agar keinginan belanja teman terbaik tetap menyenangkan sekaligus hemat kantong. Itu dia satu tips untuk bisa menghemat pengeluaran kamu teman terbaik, apalagi
Untuk kamu mahasiswa ya, yang mungkin lagi ngekos ya, nggak sama-sama dengan orang tua, ini bisa manfaatkan beberapa promo yang memang membelinya barang-barang kebutuhan yang memang harus dibeli gitu ya. Jangan sampai keinginan lebih untuk membeli sesuatu yang biasa-biasa saja yang nggak terlalu dibutuhkan gitu. Oke, kita punya lagu dari Man I Need dari Olivia Dean untuk kamu.

Pakai kelamaan bahaya nggak sih? Misalnya denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka

buka dulu koleksi manis pilihan di Top 20 Internasional untuk edisi minggu ini. Kita akan jumpa lagi di paket acara yang sama, yang di Top 20 Internasional di minggu depan. Kau pernah bakal hadir dengan paket acara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi ingat nih, ingin dengerin siaran LRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya iya, oke deh bro, makasih ya tuh infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan. 94,5 FM Radio RRI itu.
3: Hey what's up bro? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk, kita luka apa? Lo esap, pusing sekali. Saya mau ceritain.

Salut les amis.

0: untuk sukses bukan hanya tentang pegawai yang kau tentang.
1: Saat saya ikut naluri ada cuma bisikan di depan makin tunggu tak bisa. Saya dengarkan baik diambil buang kalau aku masuk jurang jika gagal berusaha ulang. Terima kasih berkat Tuhan bantuan masukan tips hilang rasa skeptis jiwa tambah bangkit hidup pun dapat lukis. Bro mau tinggalkan

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain, seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut.

0: tas berondok-berondok yang dah belam rupanya tangan tuh.
1: Sebab tangannya habis makan.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

juga bawaan dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah. Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang

0: buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
1: Sembilan 5 FM.

mengikuti kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan lain-lain.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masa tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur.

0: maaf.
1: Gimana pagi?
0: Pagi, Tahe. Burukku, anakku, Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak.

11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

versi itu juga belum bisa dipercaya karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Udah kemana dulu aja lah.
1: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa.
0: Suka banget sama kamu.
1: Kaget juga.
2: Seriusan?

semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku.

Kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi, kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumpul selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing

Selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Belajar Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia, karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan,

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Deposito berbasis yang aman. Soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
0: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
0: Sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyerang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
0: Jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestarial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia yang tokoh, Bolcast, Bola, Nibol, Man vs. Machine.

hujan. Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.

dan bersifat basa. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreatif.

0: kenapa harus 11? Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan, dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.
1: You're on your own, kid.
2: You are.

gunung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina. Karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan

kalian pasti pernah bersin. Tapi kamu nggak sih? Kalau bersin, punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km/jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km/jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika

Nih, aku juga bawa lo dari rumah. Botol minum kemarin sudah

0: buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
1: Sembilan, 5 FM.

0: kolaborasi dengan konten kamu melalui DJI Digital San Baru. Peningkatan internet
1: dan pusat kompetisi nasional PS atau asuransi kesehatan. Ayo daftarkan sekarang.
2: Yang ditinggal pergi oleh sang atau merandai ansuku atau tangan rindu ini terian di satu bungkus rambut ayah kepada sang anak terkena pisah yang

0: era peradaban kuno, Tasumeria kan serandang yang ditunggu ketika itu kan oleh mas. Sedangkan kelas bawah Nomi saking ritual.
1: Nah, dari

Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada Senin 18 Mei 2026. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memantau dampak kenaikan energi dan kurs mata uang terhadap harga kebutuhan masyarakat. Iya, teman Pro 2, Tito mengatakan inflasi tahunan April 2026 tercatat sebesar 2,42%, sementara inflasi bulanan berada di level 0,13% atau lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,41%. Nah, inflasi bulan ke bulan juga kita lihat 0,13% relatif menurun juga dari sebelumnya 0,41% katanya. Menurut Tito, angka tersebut masih berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5% plus minus 1%. Pemerintah menilai kondisi inflasi Indonesia masih relatif terkendali dibanding sejumlah negara lain. Ia mengatakan sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan, sementara sektor makanan dan minuman mulai lebih terkendali setelah momen Ramadan dan Idul Fitri selesai. Itu ya satu informasi buat kamu di bidang ekonomi menyangkut waspada terhadap tekanan baru masalah inflasi nasional yang mungkin nanti berdampak pada harga pangan dan beberapa hal lainnya dampak dari

harga minyak dunia dan biaya distribusi terhadap harga barang di daerah. Ya, teman Produa dimanapun berada, informasi pilihan juga hiburan masih terus menemani kamu di malam ini. Tetap semangat untuk yang lagi beraktivitas di malam hari ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.

Oke, teman Produa dimanapun berada, Chris Brown dengan lagunya Don't Check On Me. Dia featuring dengan Justin Bieber ya di lagu ini. Dalam salah satu lagu dalam albumnya, album Indigo, dirilis pada 2019 ya teman Produa. Ya teman Produa dimanapun berada, 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei kemarin. Mereka bergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu masyarakat Gaza Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Nah, ini untuk memastikan pemulangan seluruh WNI ke tanah air lancar, kata Menteri Luar Negeri Sugiono. Nah, Menlu Sugiono dalam keterangannya Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan Indonesia

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi
1: 94,5 FM, Pro 2 RR Ritual.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib,

satwa ya. Setiap tahun Taman Safari Indonesia dikunjungi lebih dari 5 juta orang. Sejak 1981, Taman Safari Indonesia aktif menyelamatkan dan melepas liarkan satwa ke habitatnya. Berarti sudah berlangsung selama 45 tahun ya teman Produa. Nah, Board Advisory Taman Safari Indonesia Group Agus Santoso mengatakan tema kegiatan ini yaitu From Lions to Legacy. Tema tersebut menekankan bahwa fotografi dan videografi dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan konservasi pada generasi mendatang. Itu ya satu kegiatan yang sangat menarik. Mungkin dulu bentuknya beda, sekarang bentuknya lebih ke digitalisasi ya. Jadi ya mungkin dalam bentuk konten seperti itu ya.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2, RRI Tua.
2: Ayo ih, petan, ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
2: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu, makanya Bu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hangat atau kamu tetap bugar? Adakah rahasia yang ingin kamu bagikan agar dapat menjalankan tugas di malam hari tetap bugar ya, meski kita melawan jam biologis tubuh kita ya, yaitu harus beristirahat atau tidur di malam hari. Nah, saya juga merangkum dari beberapa sumber terpercaya, saya bagikan juga buat kamu teman berdua di malam hari ini. Yang pasti agar tetap bugar di malam hari, kita dapat memastikan tubuh tetap terhidrasi ya, artinya kita

menghidrasi tubuh dengan minum air putih ya, atau pencahayaan ruangan agar tetap terang. Lakukan perenggangan ringan jika tubuh terasa kaku dan konsumsi cemilan sehat jika protein sehat tinggi protein jika lapar maksudnya. Hindari makanan terlalu kenyang dan batasi asupan kafein. Waduh, saya malah asupan kafein ini. Ya, pokoknya ada strategi praktis menjaga kebugaran di malam hari. Saya akan bagikan buat kamu ya, teman Pro 2. Segera, kita nikmati dulu lagu berikut.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: 94,5 FM

0: FM,
1: teman terbaik kamu. Teman
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun
1: 94,5 FM Pro 2 RRI.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

1000 bulan, 1 juta malam. Waduh, banyak sekali ya. Yang pasti begitu banyak waktu kita nikmati dalam kehidupan kita ya, teman Produa. Sebagai anugerah yang patut kita syukuri karena sudah kita nikmati dan kita lewati ya. Baik buruknya tentunya semuanya ada hikmahnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya dari setiap hal baik ataupun buruk yang kita lewati.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Sebagai awal mula berkenalan di bioskop.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut.
2: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
2: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
2: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya.
9: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

menggunakan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

Iya, bertemu 5.000 detik ya, teman Pro2. Berapa lama itu, berapa menit itu. Oke, tetap semangat buat kamu, teman Pro2 yang lagi bertugas di rumah sakit, baik itu rumah sakit umum ataupun rumah sakit Hati Kudus. Semoga malam ini aktivitasnya lancar, para bidan, dokter, perawat yang lagi bertugas di sana. Selamat bertugas, semoga tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan untuk yang lagi sakit juga cepat sembuh ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala pada waktu sehat ya, teman Pro2. Ya, Pro2 Ritual masih terus temani kamu. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam minggu. Iya, saya hampir lupa ya kalau malam ini adalah malam minggu. Yang lagi menikmati malam minggu, semoga suasana malam minggu selalu menjadi saat-saat yang menyenangkan buat kamu.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Kesana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh, asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: 94,5 FM Prodia RRI Tua.
3: Kenapa sih?
4: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
3: Lagi cegukan ya?
4: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
3: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
4: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
3: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
4: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
3: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya.
2: Loh, kok sekarang gue cegukan?

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda?
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

usai ya dengan lagu yang begitu menyentuh hati, itu ciptaan dari Amnes Kameleng. Arrangernya Topati ya, teman produa. Ya, dan untuk kamu yang punya lesung pipi, percuma ya punya lesung pipi kalau mahal senyumnya. Maksudnya pelit senyum ya, tidak akan kelihatan. Harus diperbanyak senyumnya. Tetap semangat buat kamu dan kita sudah di 30 menit terakhir kebersamaan kita malam hari ini. Lagu-lagu pilihan masih terus menjadi lagu penghantar.

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Dan dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Sabtu 23 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Marta Telubun bersama rekan-rekan operator dan rekan-rekan di lokasi pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program Adva.

Selamat pagi teman Perdua FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Programa 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Perdua pada pagi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Teman Perdua, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi untuk kawan-kawan Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali kami tim siaran pagi ini. Aku Igo Rijanan, operator studio Bung Arif Tudah, dan rekan kami di pemancar Fun hadir menemani teman Pro 2 di hari ini Minggu 24 Mei 2026. Semoga hari ini bisa jadi sebuah penyemangat juga untuk kamu menikmati weekend di saat ini. Untuk kamu teman Pro 2 Kristiani, beberapa lagu Kristiani aku hadirkan. Ya pastinya jelang kamu juga untuk melaksanakan ibadah di minggu pagi ini. Selamat pagi, Tuhan berkati kamu dan keluarga.

Bapa terkasih, hari ini aku membutuhkan lagi janji kekuatanmu. Aku telah menatap masa depanku yang berada di ambang pintu, dan apa yang kulihat memerlukan kekuatan surgamu serta komitmen sepenuh hati, di mana aku ragu apakah aku memilikinya. Itu sebabnya aku perlu kekuatanmu yang mengatasi segalanya, bahkan telah teruji.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

0: dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner?

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Indonesia 94,5.

Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua di hari Minggu ini ya. Minggu pagi, cuaca cerah, pasti lebih apa ya, lebih semangat lah untuk menikmati weekend kamu di hari ini teman perdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang juga baru saja bangun. Jangan mager ya, pastikan aktivitas pagi ini bisa berjalan. Kamu bisa menyiapkan sarapan, bisa berolahraga, dan juga bisa menikmati waktu terbaik kamu di

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik susah yang bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. Satu juta, Bu.
1: Wih, Dedo, sunai lah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama sepaham.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan.

Iya, berarti tanggal 19 bergeser dari pukul 7 di pagi di Teman Pro 2. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di sini di Pro 2 Era Ritual. Bagaimana cara kamu bisa lebih energik dan semangat untuk bisa menikmati weekend di hari ini, Teman Pro 2?

0: Ya sudahkah kamu berpikir untuk menikmati akhir pekan ini dengan sesi lari pagi bersepeda atau olahraga kekinian seperti Pound Fit di area terbuka terdekat untuk menambah energi? Atau kalau di rumah mungkin saja kamu bisa maraton film ya, menonton series favorit kamu, teman berdua, ataupun me time dan perawatan diri. Ini kebanyakan dilakukan oleh kaum hawa nih, teman berdua. Lakukan perawatan tubuh spa di rumah atau baca buku favorit. Atau memang ada yang punya hobi baru, mungkin menyalurkan kreativitas dengan mencoba resep baking baru atau merawat tanaman, teman berdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.
1: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
2: 6, 7, 8, and a 1.
3: Hey.
1: Hi.
3: So I have new choreo.
1: New choreo.
3: Yes.
1: Okay.
3: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Oh, I love that.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk namah ke mana boa.
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan tah, katarik dikit tah.
0: Kek.

waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Berita dua puluh tiga bergeser pukul 8 di pagi ini teman perdua. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu yang juga masih menikmati ya untuk di weekend kali ini. So terima kasih juga untuk kamu yang masih juga pentingin siaran kami di 94,5 MHz Produa RRI Tual. Teman perdua, banyak cara bisa kamu lakukan juga untuk lebih menikmati lagi waktu akhir pekan kamu bersama dengan keluarga. Berwisata pantai kayaknya seru, apalagi daerah kita memang terkenal dengan surga pantai. Ini harusnya dinikmati bersama di tengah cuaca yang sangat bersahabat di Kota Langgur dan sekitarnya.

0: Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk
1: Spada. Selamat pagi.
2: Pagi-pagi, selamat pagi teman perdua. Menit ke 40 bergeser dari pukul 8 di pagi ini. Aku yakin kamu pun sudah mulai apa ya? Dengar aktivitas kamu juga di pagi ini, ada yang mungkin berolahraga, menikmati sarapan, bahkan bersih-bersih rumah. Ini bagian juga apa ya, bagian penting yang memang tak boleh terlewatkan di momen weekend seperti ini. Karena besok juga bakal nanti menyita waktu kamu juga di tempat kerja, di kampus, di sekolah. Sehingga bagaimana kamu bisa quality time untuk bisa membereskan hal-hal yang ada di rumah. Teman berdua, aku masih temani kamu dengan beberapa lagu pilihan juga di

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te coge, ¿no? Pero te coge.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.